0: Zeta tu mana zana kapat? Ndi mana zana kalau ketang kari? Nangano tiu tend pancap kena demantra cara buntong.
1: Isopan dulu nang pangusone. Ara kurana no teki zetung lo de man mazalai ienzu.
0: Ini vasizio.
2: Aha, cheese.
0: Ini.
2: Ah, bola cheese macam.
0: Ini vasone kita hari ini. Ilai mar pengar ketam lo de. Ikim ai, tiano mar plaisa de angalo peratane o.
3: Ia papa, easy.

Ji, dia sorry, si seno tu mesti cangkiti. Tena lah sesi taman atau no folasi semianak. Fintu kumu hari fana day fana pakai itu saya tiada tu no mitfa. Riva saya ni as dia saya. Hari lewa lewa handrom saya fa atau jangan tinjat. Riseru saya fi cipta tunggan yang bangfuja. Wajai. Katsin fana futilar savi ti tafir itu mula tabis tiye. Tena mba manotan deva kukunir fintu sanka. Di enten fantasia na futsin. Sasa ta sana rehitin inten fana futin tafila tia lahca piati. Cuma inten atran tia ane usan. Ntsal zai sana kusai.